0: 80 tahun, bukan sekedar perjalanan waktu.
1: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
1: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
0: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
1: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
2: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
1: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
2: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
1: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
1: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
3: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini pendengar, kita akan menyiarkan siaran terestrian Piala Dunia, begitu ya pendengar ya. Antara Timnas Meksiko yang akan melawan Timnas Ekuador yang akan berlangsung di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Sampai selesai nanti begitu ya. Yang akan berlangsung di hari ini ya, pada hari Rabu 1 Juli 2026 yang disiarkan dari TVRI dan juga RRI Tuban, RRI maksud kami RRI seluruh Indonesia begitu ya, dari Mexico City Stadium. Ya, setelah ini pendengar ya, di pukul 8 sampai selesai ya, selesai pertandingan ya. Jadi kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan atensi atau mendukung siapa begitu ya, antara Timnas Meksiko melawan Timnas Ekuador, yang mau berkomentar juga tentang Piala Dunia, boleh banget pendengar di 0851962641186, yang juga bisa telepon di 0356883476 pendengar.

perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nicholas menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengolahan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris di Perindakop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, otoritas pasar energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey, melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia, hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka.
1: Ya pendengar, mohon maaf ada gangguan pendengar ya. Pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador begitu ya. Ini sementara dari pemberitahuannya ya akan ada penundaan ya sementara karena memang cuaca di Meksiko ya ini mengalami penurunan dan juga cuacanya memburuk begitu pendengar ya. Dan kabar terbaru akan disiarkan di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat pendengar ya untuk sembari menunggu cuacanya membaik begitu pendengar ya, kita akan up to date informasi dan juga bagaimana kabar tentang Piala Dunia secara menyeluruh begitu ya, dari program 1 seluruh Indonesia dan juga program 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan.

0: Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar itu, yang depan.

German. Dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan.

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Li Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Li Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menuntaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng

0: bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
1: Kami

online. Jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang di

0: menyuarakan kegiatan Bengal Bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polkom sendiri telah sering melakukan Bengal Bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di kabel netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, I don't think saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sugeng siang pendengar. Kabar baik harusnya selalu ada gitu untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Kembali ditemani oleh Hasna. Tuban siang ini hingga Tuban sore ini dengan berbagai program yang akan kami hadirkan. Di antaranya ada Sekar Sari. Ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti ada Warta Tuban, ada Seruling Gendang. Setelah kemarin ya, tanggal 30 tidak ada program Seruling Gendang, kan hari Selasa kita berjaringan. Nanti ada Seruling Gendang, jadi yang mau request lagu boleh banget langsung aja gabungan. Kemudian Tuban sore ini juga ada Beranda Astacita yang kami hadirkan untuk Anda. Tanggal 1 bulan Juli 2026, tentu kalau awal bulan ini pada semangat ya. Jangan sampai tidak semangat di awal bulan baru di bulan Juli. Bagi yang gajiannya awal bulan mungkin semangat, tapi yang akhir bulan tetap semangat karena kemarin juga baru selesai akhir bulan, masuk di awal bulan gitu ya. Sehingga mungkin kalau bicara mendapatkan gaji akhir bulan, di awal bulan masih aman gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Bagaimana kabar Anda pagi, sore, siang, jelang sore hari ini? Yang mau request lagu Keroncong, Campur Sari, langsung aja gabungan sama Hasna di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali berbagai komposisi lagu-lagu Campur Sari yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu,
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada yang berdering telepon, kira-kira ada siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, Sugeng Siang.
3: Halo, Sugeng Siang, Basna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Bujang.
3: Sugeng siang Mbak Asna. Tripun iki kawartosipun Mbak Asna.
2: Alhamdulillah sae, sehat walafiat Mas Bujang pripun?
3: Alhamdulillah Mbak Asna niki nggih sehat-sehat kemawon nggih. Saya kemau.
2: Alhamdulillah.
3: Oh, Mbak Asna niku wau sampun wonten ingkang on air niku wau.
2: Dereng nggih.
3: Nggih, pindah niki nggih. Oh, nggih Mbak Asna.
2: Nggih.
3: Nyuwun tulung nggih mangke
2: napa lakune
3: sekarane. No, Mbak Asna sing tuwa tok niki nggih. Niku mawon
2: Banyu kali
3: mandeke ning segara. Ngono Mbak.
2: Jadi
3: nggih Banyu kali napa niku nggih kok kesuban judule iku.
2: Banyu.
3: Wonten banyune kali nek mboten lepat niku. Nggih badhe atur salam Mbak Asna
2: nggih. Nggih, monggo.
3: Kagem Kang Sarwoto nggih sugeng siang kiwonten. Rek mut sugeng siang ugi kiwonten Pak Setiawan. Kiwonten Kang Tamatiarto, kiwonten Mas Sulfan, kiwonten Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mas Budi, kiwonten Mama Yu, kiwonten Cak Wanto, sugeng siang, dan samudane kemawon Mbak Senadi, sugeng siang, lan sugeng midhang-midhangen.
2: Sugeng siang.
3: Kagem Mbak Senadi sugeng siang, sugeng ayikati. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih
2: kalugi
3: sekarane mugi mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal iki gelombang ingkang sami.
2: Siap.
3: Matur sembah nuwun Mbak Asna nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Mas Bujang ingkang request sesekaranipun Banyu Kali. Yang dinyanyikan oleh Dini Aditama ini siap dihadirkan spesial untuk Mas Bujang di siang hari ini.

Masih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari. Satu lagu terakhir kami hadirkan menutup perjumpaan di program Sekar Sari edisi hari ini. Kemudian tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Warta Tuban. Dan kita akan bergeser program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hasna. Pendengar, berikut informasi selengkapnya. Informasi dari Kabupaten Lamongan, bangun ketahanan pangan dan jaga inflasi harga, Pemkab Lamongan luncurkan gerakan tanam cabai dan tomat serentak. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Lamongan meluncurkan program Gas Pak Camat, gerakan serentak di pekarangan tanam cabai dan tomat. Sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Mei hingga Juni 2026. Program tersebut dilaksanakan serentak di 27 kecamatan, dipimpin langsung secara daring oleh Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di Kecamatan Laren. Berdasarkan data dari Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan di daerah. Karena itu, setiap kecamatan menerima 210 bibit cabai dan tomat untuk ditanam secara serentak.
2: Lombok ini ternyata pengaruhnya sangat tinggi terhadap fluktuasi inflasi dan itu. Berbagai evaluasi kita kadang-kadang juga ditegur sama Pak Mendagri, Pak, gara-gara di Lamongan lomboknya mahal begitu kan. Cuma di kita konsentrasi sebenarnya kan kalau fluktuasi harga, karena terus terang lombok ini kan tidak ditentukan HPP dan AIT-nya, Pak. Sehingga kita juga itu sangat tergantung kepada pasar, tapi bagi kita yang paling penting kan masyarakat untuk kebutuhan akan lombok dan tomat ini tidak boleh sampai kekurangan.
1: Kemudian Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan, gerakan tersebut merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
3: Kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk pembiasaan bagi kita semua dalam rangka untuk pemanfaatan tanaman pekarangan keluarga. Hari ini kita canangkan Gas Pak Camat. Kenapa tanaman cabai? Karena selalu setiap kita di absen dalam rangka inflasi daerah, alhamdulillah Lamongan ini inflasinya terkendali. Harga-harga semuanya terkendali, kecuali harga cabai atau lombok.
1: Melalui program tersebut, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya, kontes bonsai nasional di Lamongan hadirkan ratusan bonsai menarik dengan koleksi puluhan tahun bernilai ratusan hingga miliaran rupiah. Kembali, Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 682 bonsai dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan dalam kontes pameran bonsai nasional yang digelar Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPWI Cabang Lamongan di Alun-Alun Lamongan. Selain menjadi ajang kompetisi, pameran tersebut juga menampilkan sejumlah bonsai benderla fantastis mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ketua Panitia Pameran, Munawi, mengatakan proses penjurian berlangsung sebelum acara pembukaan resmi. Setelah pembukaan, area pameran akan dibuka untuk masyarakat umum secara gratis. Penjurian dan harga bonsai sendiri ditentukan oleh berbagai faktor, seperti usia tanaman, karakter batang, tingkat kesulitan pembentukan, hingga nilai seni yang dimiliki. Tidak sedikit bonsai yang dipamerkan telah melalui proses pembentukan selama puluhan tahun.
2: Bonsai supaya terinspirasi membuat bonsai-bonsai yang kelas-kelas mahal atau kelas-kelas juara nantinya. Jadi selama ini kita sebenarnya lokalan Lamongan juga sudah banyak yang sudah berkelas, tapi supaya memicu teman-teman yang pemula ini lebih semangat lagi, itu tujuan kami. Juga mengangkat UMKM, Pak. Jadi banyak yang penjual dongkelan, yang penjual setengah jadi di Lamongan ini juga sudah berjalan dan sudah banyak. Itu juga akan secara tidak langsung mengangkat perekonomian Lamongan, Pak.
1: Pameran sendiri akan terbuka untuk umum hingga tanggal 4 mendatang. PPPI Lamongan berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik menekuni seni bonsai sehingga mampu melahirkan petani dan pebonsai baru yang berprestasi sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro tingkatkan layanan kesehatan lewat Puskesmas Tanjung Harjo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
3: Puskesmas Tanjung Harjo di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro resmi beroperasi Selasa 30 Juni. Peresmian dilakukan Bupati Bojonegoro Syawahono didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah, ditandai dengan penanaman pohon dan peninjauan fasilitas pelayanan kesehatan. Bupati Syawahono menegaskan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk melengkapi sarana dan prasarana puskesmas agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
4: Jadi puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro nanti pelan-pelan, Bapak Ibu Kepala Puskesmas bersabar, Bapak Ibu Dokter bersabar, biar nanti pelan-pelan kita perbaiki sarana fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas wilayahnya masing-masing. Nanti bisa Bu Dinkes ngecek, bisa disampaikan ke Bu Abu apa yang kira-kira harus kita tata. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerja keras semuanya sehingga puskesmas Tanjung Harjo hari ini bisa dioperasionalkan, dan saya minta tolong kepada kepala puskesmas untuk membuat kenyamanan terutama fasilitas pendukung, pohon-pohonnya Pak bisa diperbanyak biar nanti ini menjadi salah satu contoh puskesmas yang baik dengan asri, nyaman, dan tata kelola serta pelayanan yang lebih baik.
3: Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nenik Susmiati menjelaskan, Puskesmas Tanjung Harjo mulai resmi melayani masyarakat dengan fasilitas rawat inap, 8 tempat tidur, 3 tempat tidur nifas, serta didukung 44 tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Demikian Warta Tuban edisi hari ini, pendengar. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi, kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti menunggu jeda program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sedang menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 6.15 ya, atau jam 3 sore tepatnya. Saja berdendang hingga nanti jam 3 sore. Yang suka lagu-lagu dangdut langsung aja gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini. Di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 085

0: lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 3 sore tepatnya. Yang mau request lagu-lagu dangdut, Mas Yasna tunggu gabungannya sampai jam 3 sore pendengar ya. Langsung aja di 0356-8834756 atau via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang masuk berdering via telepon, kita angkat, siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Siang kembali Mbak Asma.
1: Anje, ibu apa kabar ibu?
2: Sehat.
1: Cuaca di sana pripun?
2: Panas.
1: Sami je temerik je panas.
2: Aku lagunya Mbak.
1: Mangga lagu
2: dari
1: apa?
2: Dari Delaila, cukup sekali.
1: Cukup sekali, siap. Salamnya Kang Sinten.
2: Mama Yu, selamat siang. Kang Yulpan, Yusutrini, Kang Jarwoto, Kang Bujang, Bujas Mili, Pak Rasman, Bu Nini Aya Iqbal, Terisan, Kang Samad Yarto, juga Mas Yudi yang di Tuban, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kok semua saja Mbak, yang di TikTok semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
2: Spesialnya buat Mas Budi ya, salami sayang selalu.
1: Siap.
2: Ada lagunya ya?
1: Ada dong.
2: Tak tunggu nanti setu korano karaoke.
1: Loh, hari Sabtu kemarin ada no? Betul
2: ya, betul. Ya, di Kalimantanan.
1: Oh, nje minggu depan
2: nje. Lanang, suara siapa itu penyari Lanang.
1: Oh, nje Mas Wahyu, ya, Sabtu
2: Mbak
1: depan nje.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap, nje.
2: Jalannya rame. Makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sudah gabungan. Kita sapa yang ada di WA dulu ya. Halo seruling gendang.
3: Halo seruling gendang, berdendang bareng program 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Zulfan.
3: Halo, selamat siang juga.
1: Kabarnya bagaimana Mas Zulfan?
3: Oh, alhamdulillah kabarku baik.
1: Alhamdulillah.
3: Kabar baliknya gimana dong?
1: Baik dong, sehat dong.
3: Oh iya dong, daging dong.
1: Oke, Mas Zulfan mau lagu apa?
3: Sebentar, udah siap itu-itunya.
1: Sudah dong.
3: Oke deh, cakep banget tetanggaku yang satu ini pokoknya ya.
1: Monggo, lagunya napa?
3: Iya, lagunya aku dikasih Gairah Cinta ya.
1: Waduh, waduh, waduh.
3: Gairah Cinta yang versinya koplo.
1: Asia.
3: Kalau enggak salah dari siapa ya? Dari Cantikan Uswantoro atau siapa? Pokoknya ada kok. Dari ya salamnya ya.
1: Monggo.
3: Salamnya yang barusan turun. Ada Mbak Ii, selamat siang. Ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasmannya juga. Ada Bu Nini, Aya Iqbal, Kang Tamatiarto, ada Kang Bujang, nggak pakai merana ya. Kalau Bujang merana cukup lagunya aja. Terus ada juga Mas Pur ya, yang ada di seputaran Tulungagung. Ada Lek Mudiono. Lalu ada Mbak Man, Bu Sri. Ada juga siapa lagi ya? Ada Mbak Man Jala Busri, lalu ada Besti Kurianti yang ada di Mawut CT sana ya. Waduh, Mawut pakai CT ya. Terus ada juga yang menyaksikan status aku. Termasuk ada Bang Udin ya, ini ngefan banget sama Mbak Asna loh.
1: Waduh, siapa ini?
3: Mas Udin ya dari Kutorjo.
1: Oh, jis, siap.
3: Nah, ini kalau udah statusnya dipajang langsung, Mbak, dipantolengin, Mbak. Terus ada lagi ya. Ada Lek Mudiono yang ada di seputaran MTG.
1: Siap.
3: Tahu nggak MTG mana?
1: MTG itu
3: MTG, MTG.
1: Merak urak.
3: Lu kok merak urak toh?
1: Mana MTG?
3: MTG Montong. Alias Mon. Ya,
1: oh iya, betul, Montong.
3: 100 ya. Uh-uh. Terus salamnya untuk semuanya aja yang menyaksikan status aku.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali ucapannya selamat berdendang di siang yang panas-panas sejuk ini ya. Ya spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang ya yang punya imut ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Hari Sabtu nanti yang ngisi siapa Mbak?
1: Ada Mbak Niswa.
3: Loh, kalau Mbak Niswa so pasti ada karaoke-nya.
1: Enje siap.
3: Ya udah makasih Mbak Niswa. Mbak Niswa.
1: Ayo. Ayo.
3: Mbak Asna tetanggaku yang punya cantik gitu ya.
1: Siap.
3: Ya udah makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Zulfa. Nanti boleh gabungan lagi via telepon kami atau juga WhatsApp setelah jeda satu lagu dari Cita Citata dengan judul Goyang Dumang.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Ada yang sudah gabungan via telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bersama RRI program 1.
1: Sugeng siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Wanto pripun, kabare sehat?
2: Alhamdulillah. Mbak Asna sehat-sehat saja.
1: Matur nuwun sanget. Ini domisilinya
2: di BBS, Mbak.
1: Pripun?
2: BBS.
1: Apa itu BBS?
2: Baik-baik saja.
1: Oh, alah. siap. Ini domisilinya di Tuban sebelah mana, Pak Wanto panjenengan?
2: Di kawasan Kerek, Mbak.
1: Oh, Kerek panjenengan di Kerek, nggih. Kereknya pun
2: di kawasan Kedungrejo, Mbak.
1: Kedungrejo itu sebelah mana ya, Kedungrejo itu ya?
2: Kedungrejo
1: apanya
2: itu
1: Karangklo ya?
2: Oh, di sebelah barat.
1: Oh, sebelah baratnya Karangklo, nggih.
2: Iya.
1: Oh, nggih, siap. Lagune menapa, monggo?
2: Mau request
1: lagu itu. Apa itu? Monggo.
2: Pengen dengerin apa ya? Jogja Bandung, Mbak, dari
1: Jogja Bandung.
2: Dari Evi Tamala dan Joni Iskandar almarhum.
1: Ya. Nggih, siap.
2: Salam
1: aja. Salamnya Kang Sinten, monggo.
2: Salam buat Kang Jarwoto, Kang Bujang, ya. Mbak Iki tadi ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Terus ada Bu Jasmundi Parasman, Lek Mudi, Mbak, ya. Selamat siang. Ada Mas Budi Saksena yang lagi dengerin, Mbak, ya. Selamat siang. Buat semuanya cuma yang lagi pantau di 87,9 program 1 RRI, Mbak, ya.
1: Siap.
2: Ucapan selamat siang, selamat dengar. Dari tadi, Mbak, saya itu dengerin RRI karena kan ada bola tadi.
1: Nje, matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget, nje.
2: Buat Mbak Asna, selamat bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati keluarga di rumah menanti.
1: Asyap.
2: Harapan pagi. Harapan sehat selalu bersama sekeluarga, Mbak, ya.
1: Amin, Allahumma
2: panjang
1: amin.
2: Panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin.
2: Buat kru RRI semuanya, Mbak, ya. Tetap semangat menemani kami-kami.
1: Siap.
2: Dengarnya, gitu, Mbak, ya.
1: Selalu semangat.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanto dari Kerek. Barusan di Kerek ada yang menyusul lagi juga ini. Yang dari Kerek kita akan sapa dulu. Halo, seruling gendang.
3: 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang, Pak Jarwoto.
3: Selamat siang juga, Mbak Asna.
1: Tadi dari Kerek juga menyapa, ini panjenengan menyusul juga dari Kerek, Cih.
3: Oke, dari Kerek sudah dua, Mbak, ya.
1: Siap.
3: Gimana punya kabar, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat. Pak Jarwoto pripun? Sehat, Cih?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau panjenengan kereknya putih, Bapak.
3: Masih kentang-kentang, Mbak, ya.
1: Onje, sami mawon, ten kerek nggih ngoten.
3: Oke, Mbak Asna, aku tak langsung request lagu.
1: Monggo, lagune menapa?
3: Lagune apa, Mbak, sing enak, Mbak?
1: Nah, dukono, napa yang enak, no?
3: Bahtera Cinta versi Simpati Musik, Mbak, ya.
1: Ini mantep, ini Bahtera Cinta, siap dihadirkan. Salamnya Kang Gesinten.
3: Ya, salamnya untuk yang barusan turun tadi, ya. Pak Rete, Baik Gendu, Wanto, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Ada Kang Bujang, ada Mbak Ii, Mas Budi. Ada Lekmut yang di Montong, juga ada Pak Setiawan yang di Beti, ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Bu Jasmini, Pak Rasman, Kang Solikin, ada Kang Tama Fiarto juga selamat siang. Mbak Mana di Temandang juga selamat siang, Mbak. Oke, salamnya untuk semuanya aja, Mbak Asna, ya.
1: Siap.
3: Oke, tonjengan semoga jat selalu bersama keluarga, banyak rezeki, Mbak.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Oke, lagunya saya tunggu, makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kerek sudah menyusul dua orang. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Berikutnya Ada yang menyapa via telepon, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
4: Bertindak RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
4: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi, Je. Mas Bujang.
4: Dalam.
1: Gabungan kembali.
4: Oh iya, Niki.
1: Matur nuwun sangat.
4: Pripun-pripun, pawartosipun,
1: Mbak. Alhamdulillah, saya sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Enje.
4: Cerah, Mbak.
1: Cuaca nggih cerah pol.
4: Oh iya, sama.
1: Di sana nggih sama ya, Mas ya?
4: Oh iya, sama, Mbak Asna, demikian. Cerah banget anginnya.
1: Enje, alhamdulillah.
4: Pois, pois. Sejuk sekali. Tapi
1: monggo.
4: Di sejuk di
1: di studio. Iya,
4: studio.
1: Enje no, kalau di sini sejuk no.
4: Monggo. Ya.
1: Lagune napa?
4: Nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut. Mbak.
1: Apa itu yang kalem-kalem, monggo?
4: Judulnya Sepiring Berdua aja.
1: Sepiring Berdua.
4: Yang duet, Mbak, ya. Yang duet Irwan sama siapa itu ya?
1: Siap.
4: Sambil salam-salam, Mbak, ya.
1: Monggo.
4: Tadi yang barusan turun ada Kang Jarwoto ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Mas Wanto, ada juga Mbak Ii tadi ya, selamat siang juga. Ada Mas Julvan, ada juga Mbak Sutrini, ada Likmut, ada juga Kang Tamatiarto. Ada Mas Solikin juga ya, selamat siang, dan ada Pak Setiawan, selamat siang juga, dan Mama Yu, pokoknya untuk kesemuanya saja, Mbak Sina ya.
1: Siap.
4: Selamat siang,
1: selamat
4: dan
1: siang.
4: Selamat mendengarkan. Untuk Mbak Sina, selamat siang,
1: selamat siang.
4: Bertugas.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu, Mbak, ya.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Insya Allah, siap.
4: Sekian dulu, Mbak Asna. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit, Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas Bujang. Sudah jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Nanti boleh gabungan lagi ya. Hasna mutarkan requestan lagu dari Mbak Ii yang tadi request lagu dari Ida Laila dengan judul Cukup Sekali.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada beberapa requestan lagu yang sudah Esna putarkan ya, dari Pak Wanto, kemudian juga Mbak Ii, ada juga dari Mas Zulfa, tadi sudah Esna hadirkan. Ada satu telepon lagi yang masuk, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Maniswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Hasna, Bapak.
2: Oh, Mbak Hasna, Masya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, Mbak Hasna. Apa kabarin, Pak Jendengar Dengayu?
1: Oh, ala, Nji. Alhamdulillah, sehat. Bapak pripun, sehat, Nji.
2: Ya, sehat-sehat selalu. Mungkin tetap ini yang rezeki kan barokah-barokah kan barokah-barokah nih, Mbak.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Mungkin Pak Barokah kita ibadah atau masjid Mekah Madinah, sekeluarga,
1: panjenengan. Amin. Regune mau request lagu apa?
2: Lagu menapa? Nyuwun dalam nyuwun lagu ini jati gerakan aktif ya, Mbak, ya.
1: Dalam-dalam nopo lagu ini nopo niki? Jati?
2: Jangan tinggalkan aku.
1: Oh, njih mboten, tidak ditinggalkan, saya di sini saja.
2: Pastinya begitu.
1: Salame kangge sinten monggo.
2: Salamipun kagem kawonten saking Kerko sinten nggih pertama wau nggih.
1: Njih.
2: Matarwa-tarwoto.
1: Njih.
2: Mas Putisan matur sebarun kintu nani pun, mas Harun Gisampun matur sebarun kintu nano ini pun. Mm-hmm. Terus mas, itu kata, lo kesupan mbak, aku berarti berbeda susah dalam ya Allah ya Rabbi. Terus mas, itu mau kali tengah orang di situ malih gitu.
1: Jadi ada Mas Zulfan.
2: Mas Zulfan, terus Mas Zulfan sampai ngertes itu.
1: Mas mbak. Bujang, Mbak Ii.
2: Mas Bujang, Mbak Ii. Terus waktu tengkerak yang itu gali.
1: Ada Pak Wanto.
2: Pak Wanto, Mas Bujang, Mbak Nuhun, Kintu, Nanun, Pak Darwanto, Sampun, Kiwi, Tazari, Yusuf, keluarga. Mungkin sehat selalu, Simpli, Mbak Baruka, yang kangen di dalam, keinginan panggung punten. Kalau Mbak Dewa sangat susah buat sakit melepet, ya Allah, ya Rabbi.
1: Nggih pun to Pak, mboten napa-napa kok.
2: Tapi selalu monitor dan Ngayu.
1: Matur nuwun sanget nggih, sehat selalu.
2: Cuma badhe ora lho susah kepantal terus. Tuwa kentang-kentang panas ya, Mbak.
1: Nggih sami, tong mriki nggih kentang-kentang kentang goreng enak dimakan.
2: Nggih selamat sukses, nanti kamu lah kata di jalan nggih.
1: Siap.
2: Jaga kesehatan, jaga keselamatan, yang terakhir jaga kecantikan.
1: Insya Allah.
2: Assalamualaikum, Cingayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget, selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Kembali Esna hadirkan requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Sesuai dengan urutannya ya pendengar, masih ada 3 lagu yang belum Esna putarkan di siang hari ini sesuai urutan requestan dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih Anda masih gabungan di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Pendengar, requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban sudah saya hadirkan ya. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita beralih di Tuban sore ini. Tentu juga masih ditemani oleh Hasta sampai jam 4 sore tepatnya di program Tuban sore ini nanti. Masih kami hadirkan satu lagu sebelum jeda azan asyar. Kalau sore hari ini azan asyar di wilayah Tuban tepat pukul 14.57, berarti kurang lebih ada 2-3 lagu ya yang masih Hasna hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Lagu berikutnya dari Sandrina dengan judul Goyang Dua Jari.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban karena kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya lah jam 4 sore. Tanggal 1 di hari Rabu, bagaimana aktivitas Anda hari ini? Masih senang dan happy awal bulan? Masih berada di tempat kerja atau sudah bersiap untuk pulang? Atau sudah dalam perjalanan pulang? Hati-hati di jalan ya, bagi Anda yang sudah perjalanan pulang. Tapi yang masih di tempat kerja juga semangat kerjanya. Yang bersiap juga segera bersiap untuk pulang di sore hari ini. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: ku terbang.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di sore hari ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi stabil sehingga khawatiran mengenai kemungkinan terulangnya krisis ekonomi seperti tahun 98 dinilai tidak berdasar. Dalam keterangan Bakom RI diterima di Jakarta bahwa sebagai indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan situasi menjelang krisis 1998. Dengan saat ini perekonomian berada dalam kondisi stabil dan memiliki fundamental yang kuat. Merujuk kondisi pada kuartal pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan. Kemudian hal itu menunjukkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Di sisi lain, tingkat inflasi tahunan Indonesia juga masih berada pada level yang terkendali, yakni sebesar 3,8%. Meskipun meningkat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 2,42%, inflasi nasional dinilai lebih stabil di tengah dinamika perekonomian global. Juga disoroti rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto saat ini sekitar 40-41%. Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60%. Sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan sehingga tetap berada pada dalam kategori aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda pendengar. Jumpa lagi besok pagi, saya menemani aktivitas Anda hanya di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari.

0: Dan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
3: Jadi kita fokus prioritas ya setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
2: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
4: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk uluk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
5: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun, dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu, karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
4: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris Kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih, Mada. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Pujianto saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ya, ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat
12: atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatgir dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan Semarang Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
13: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
14: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
15: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim.

0: erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Muhlis melaporkan.
1: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Tagoan Novandrian.
2: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
3: Akhirnya Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara 1 dan juara 2 masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam Kejurnas Bola Voli Pantai U17 di Palembang.
2: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaran kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
4: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
2: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Oktora. Presti, silahkan.
5: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbu.
6: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
6: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anne Kusuma melaporkan.
8: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini

0: sebagai di ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus memperaja lingkungan.
1: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
2: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah Kota Kediri dengan kepolisian.
1: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
3: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet, dan bisa menggunakan kejahatan, problem game-game-nya macam-macam.
1: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Aru Kusuma melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
5: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
6: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati jajaran Prokopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
5: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
7: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal penting yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
5: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
8: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
9: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MPG. MPG harus dilanjutkan.
10: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MPG, gimana, Mas?
9: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya. Tapi perbaikan.
11: Betul.
9: Perbaikan.
12: Pihak-pihak yang mengganggu MPG siapa, Pak?
9: Ya, ada pihak-pihak, kita kan nggak tahu juga itu, kenapa mereka. Kita ini juga rakyat Indonesia, gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
11: Kita berhak.
9: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
13: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
9: Insya Allah ini kemarin...
8: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Ghofirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
15: Yang sangat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Republik Indonesia, khususnya kloter 116 SPP. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air, tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
14: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
16: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik singgah di korban. Ojo menengtok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Budaya arek merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Surabaya dan menjadi identitas utama masyarakat di kota Surabaya. Arek sendiri diartikan sebagai anak atau seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Sehingga arti dari arek Surabaya berarti seseorang yang berasal atau tinggal dari daerah Surabaya. Salah satu hal yang paling menarik dari budaya arek adalah bahasanya yang unik dan penuh dengan ekspresi. Bahasa Surabaya seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak terdapat dalam kamus bahasa resmi. Misalnya, awakmu yang berarti kamu, ca yang berarti saudara laki-laki, dan masih banyak lagi. Budaya arek juga terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Orang-orang arek dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan tidak suka bertele-tele. Mereka juga seringkali menggunakan humor dan sindiran dalam berkomunikasi, sehingga terkadang sulit untuk dipahami oleh orang dari luar. Mari kita lestarikan budaya arek.

0: Pendengar melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, senang sekali saya Adi Pratama bisa kembali hadir ya, menyapa Anda melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di paruh rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya kita akan melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini hingga nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nantikan program-program terbaik dari Pro 1 Surabaya yang setelah ini kami akan hadirkan kentongan kepada Anda. Kemudian nanti Surabaya sore ini kita akan isi dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, menemani sore hari Anda ya. Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Anda bisa mengikuti Warta Berita Sentral dan dapatkan informasi terkini ya seputar Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca esok hari. Selepas Warta Berita Sentral, kita akan hadirkan Mimbar Agama Buddha ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti ya. Sekarang kita sudah akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Cantia melaporkan.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Melalui program Jombang Hidup Gratis yang kini memasuki tahun ke-7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terus berupaya mengukur sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, menyatakan bahwa upaya ini kini melibatkan spektrum yang lebih luas, mulai dari sekolah, pihak swasta, hingga pesantren. Langkah ini diambil mengingat beban tantangan lingkungan yang semakin berat di tengah lecunya pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Ini sebenarnya acara rutin tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, kami punya branding program namanya Jombang Hidup Gratis, sudah jalan tahun ke-7 ini. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bukan hanya melibatkan sekolah, yang kami harapkan bisa memberikan dukungan dalam program pengelolaan lingkungan hidup. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan, didorong terus, tantangan utama namanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal.
2: Dalam pandangannya, gesekan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah hal yang menyata dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tunggal pemerintah. Sinergi dari seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik, terutama dalam menanam kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi penerus. Cantia melaporkan.
4: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil risiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, anomali cuaca yang masih terjadi mengancam pertumbuhan tanaman tembakau di Kabupaten Jombang. Berikut laporan Ane Kusuma.
2: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
3: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas, tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
4: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Berantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
5: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 1 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Nita.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudarti menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pada pelaksanaannya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu.

0: Zedes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Oh, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

banyak yang tahu sosok Fatmawati, sang merpati dari Bengkulu. Istri Presiden pertama Indonesia yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Nama aslinya adalah Fatimah. Ia merupakan keturunan bangsawan. Putri tunggal dari keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah yang lahir pada Senin, 5 Februari 1923 pukul 12 waktu Indonesia Barat di Bengkulu. Fatmawati sebenarnya keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Sosok Fatmawati yang sederhana, pintar, tegas, dan bijaksana patut diidolakan banyak perempuan masa kini.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17:26 Anda akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik amalan-amalan hati yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jika raja baik, maka bala tentara juga ikut baik. Hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa atau kekufuran, nifak dan kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa berada di sini. Beliau mengarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Keyakinan hati dan ucapan lisan, serta amalan hati dan anggota badan. Hati mengimani dan membenarkannya, sehingga terucaplah kalimat syahadat dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Lisan tergerak untuk berzikir, membaca Al-Quran. Anggota badan bersujud dan ruku serta beramal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Badan mengikuti hati sehingga tidak ada sesuatu keinginan kuat dalam hati melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Yang paling agung adalah iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap membenarkan yang membuahkan ketundukan dan ikrar pengakuan. Selain itu, rasa cinta, takut, harap, rasa kembali, tawakal, sabar, yakin, khusyuk, dan lain-lainnya dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hati memiliki tugas amalan, ada pula lawan darinya, yaitu penyakit hati. Lawan dari keikhlasan adalah riya. Keyakinan lawannya adalah keraguan, rasa cinta lawannya adalah kebencian, dan seterusnya. Jika kita lalai dari memperbaiki hati, maka dosa-dosa akan bertumpuk sehingga membinasakan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka akan dituliskan dalam hatinya satu noda hitam. Apabila ia terlepas dari dirinya dengan beristighfar dan bertaubat, maka hati akan dibersihkan kembali. Mempelajari lebih mendalam tentang ibadah hati adalah lebih wajib dan lebih penting dari mempelajari amalan anggota badan, karena hati adalah pangkal, sedangkan anggota badan adalah cabang, penyempurnaan dan buahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa atau harta yang kalian miliki, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati adalah tempat bernaungnya ilmu, tadabbur, dan bergantung sejauh mana keimanan, keyakinan dan keikhlasan mengakar di dalam hati. Berkata seorang sufi, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau berkata, demi Allah, Abu Bakar radhiyallahu an tidak mendahului mereka dalam keutamaan dengan sholat atau puasa, akan tetapi dengan keimanan yang terukir dalam hati beliau. Amalan hati lebih utama dari amalan anggota badan. Kalau kita melihat dari beberapa segi, penyimpangan ibadah hati bisa merusak ibadah yang dilakukan anggota badan, seperti riya dalam beramal. Amalan hati adalah pokok. Lafaz atau gerakan yang dilakukan oleh hati tanpa kesengajaan tidak terhitung sebagai dosa. Amalan hati adalah salah satu faktor untuk meraih kedudukan yang tinggi seperti surga, zuhud misalnya.
Amalan hati adalah lebih berat dan sulit dari amalan anggota badan. Berkata Ibnu Munqadhir, aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun sampai akhirnya aku mendapatkannya. Amalan hati buahnya adalah lebih indah seperti mahabbah kepada Allah. Amalan hati pahalanya lebih besar. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, tafakkur sesaat adalah lebih baik dari sholat semalam suntuk. Amalan hati adalah ibarat motor yang menggerakkan anggota tubuh. Amalan hati dapat melipat gandakan, mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah, seperti khusyuk di dalam sholat. Amalan hati dapat mengganti ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti niat untuk bersedekah. Pahala amalan hati tiada batas. Contohnya adalah sabar. Pahala yang didapatkan dari amalan hati akan terus meski anggota badan sudah berhenti atau tidak mampu lagi untuk beramal. Amalan hati adalah sebelum dan di saat anggota badan melakukan amalan tersebut. Semoga uraian ini ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda kembali dalam Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Sekda Prof Jatim Andi Karyono baru saja mengikuti tahapan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Andi mengimbau warga untuk mengikuti sensus ekonomi. Andi menegaskan sensus ekonomi diharapkan bisa memotret kondisi perekonomian warga secara akurat. Hal ini dibutuhkan pemerintah untuk bisa melakukan intervensi kepada warga miskin atau yang masuk pada desil 1. Saat ditanya banyak penolakan warga terkait privasi ekonomi, Andi menegaskan bahwa sensus ini bisa membantu masyarakat khususnya yang masuk dalam kategori miskin. Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menargetkan pada awal Juli ini pendataan sensus ekonomi 2026 di Jatim bisa mencapai 25%.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat. Lagi stalking mantan ya?
4: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
3: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
4: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
3: Hah? Serius kamu, sis?
4: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
3: Terus gimana caranya?
4: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah kota Surabaya menjadikan X Hi-Tech Mall di kawasan Jalan Kusuma Bangsa sebagai tempat aktivitas ekonomi kreatif bernama Surabaya Expo Center atau SUBEC. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan pihaknya juga melakukan soft launching pada 5 Juli 2026 dengan mengundang penyanyi Denny Caknan sebagai penanda dimulainya babak baru X Hi-Tech Mall yang kini ditata sebagai pusat ekonomi kreatif. Bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai sentra perdagangan elektronik itu dipersiapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas industri kreatif, hingga generasi muda Surabaya. Ia mengatakan kegiatan menjadi langkah awal agar masyarakat dapat mulai memanfaatkan kawasan tersebut. Seiring penyempurnaan berbagai fasilitas yang terus dilakukan secara bertahap, harapannya tempat ini bisa menjadi ruang yang hidup, ramai dikunjungi anak muda dan komunitas, sehingga masyarakat Surabaya memiliki alternatif lokasi untuk berkegiatan sekaligus menikmati hiburan. Informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang memperkuat literasi dan inklusi keuangan pelajar di daerah itu dengan mengenalkan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Rajin Menabung atau RABU sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial. Penguatan dan komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam menyelenggarakan program KEJAR dan RABU di Satuan Pendidikan Sekabupaten Malang dengan tema Pelajar Makmur Cerdas Finansial. Kepala OJK Malang, Farid Valetehan, dalam keterangannya di Malang mengatakan melalui program KEJAR, pihaknya mendorong pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak. Hingga 31 Mei 2026, program KEJAR di Kabupaten Malang mencatat lebih dari 568.527 ke rekening pelajar dengan total saldo sekitar 187,67 miliar yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo, dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja Mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan judul Eksistensi Wayang Krucil Kediri yang akan disampaikan oleh rekan Ane Kusuma. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Wayang Kucing. Dikenal sebagai wayang yang kental dengan kisah Panji, merupakan kesenian unik warisan asli Kerajaan Kediri. Sesuai dengan namanya, yakni kucil, yang memiliki arti kecil karena dari ukuran wayang ini relatif lebih kecil daripada wayang-wayang lainnya. Selain itu, krucil juga memiliki arti serpihan kayu karena wayang ini terbuat dari potongan kayu yang sudah tidak dipakai. Inilah yang menjadikan wayang krucil sebagai wayang yang memiliki keunikannya tersendiri. Seperti yang diungkap oleh Ki Harjito, salah seorang

Laras, Kabupaten Kediri, serta generasi ketiga sebagai dalang wayang krucil. Ia menjelaskan, wayang krucil lahir pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya. Namun, hanya sedikit dalang di Kediri yang bisa memainkan wayang dari kayu ini terlebih dengan pakem yang benar. Baginya, wayang krucil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan, bisa disebut dirinya menjadi pewaris terakhir wayang krucil di Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, wayang krucil menceritakan latar belakang sejarah dan juga legenda kerajaan hingga cerita rakyat. Paling banyak adalah kisah tentang Legenda Panji yang saat ini juga sudah dianggap

0: semakin bervariasi.
1: Kalau kita ngomong wayang krucil itu kan itu muncul di era zaman Surabaya Kediri. Walaupun itu ada versi lain dari Pangeran Pekik Surabaya, tapi saya pernah baca yang paling saya dalami itu adalah ini berawal dari era Jayabaya di Mamenang, menceritakan leluhurnya. Makanya babat yang ada di cerita wayang krucil itu babat Panji atau Serat Panji. Menceritakan siapa? Asmoro Bangun dan Condro Kirono. Ini. Nah, kemudian muncul di era Majapahit yang sama dengan wayang krucil, cuma beda apa? Wayang beber. Jadi kalau wayang krucil di Kediri, kalau wayang beber di Majapahit. Makanya namanya Joko Suruh. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi wayang krucil itu apa tuh? Krucil itu kan kecil. Kenapa dikatakan krucil? Karena bentuknya, bentuknya wayang ini lebih kecil dari wayang kulit. Lebih kecil apa? Bentuk ukuran dari mulai lebar sampai tingginya wayang itu beda. Dikatakan krucil itu lebih kecil. Dan bahan dari kayu, kalau wayang itu dari kulit, ini dari kayu. Nah, kalau kita ngomong pasar, Mas, pasar itu sekarang ini kalau wayang krucil ya hanya di mentasan di Persik Desa Nyadran seperti itu. Kalau orang haji itu sudah jarang. Jadi makanya kembali kepada menanti uluran tangan Allah lewat pemerintah daerah untuk lebih kepada perhatikan nasib-nasib pelaku seni dan keseniannya. Keseniannya diobaini, Mas, tapi kalau pelakunya tidak diperhatikan,
2: betul.
1: Ya, ya kan? Dan juga harapan juga kepada teman-teman seniman, jangan asal laku, jangan asal payu, tapi pertahankan juga pakem paugerannya, pakeliran. Kalau pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab dengan seninya, yang jadi korban itu bukan pelakunya, Mas, tapi seni itu sendiri. Seni akan rusak bukan karena pasar, tapi karena pelaku-pelaku seninya itu sendiri. Budaya akan rusak bukan karena apa-apa, tapi karena pelaku-pelaku budaya yang kurang memahami budaya dan eksistensi budaya itu sendiri. Karena pelakunya tidak bertanggung jawab dengan apa dilakukan.
0: Dewasa ini, dalam perkembangan zaman yang begitu pesat berjalan, tentu saja seni dan kebudayaan di daerah setempat tetap menjadi tanggung jawab para generasi muda untuk turut serta melestarikannya. Ariel Azizi merupakan salah satu contohnya. Seorang milenial berumur 20 tahun, salah satu generasi penerus termuda di Padepokan Cipto Muda Laras milik Dalang Ki Harjito yang menjadi pemain karawitan dan juga pengiring wayang krucil.
3: Dulu berawal dari ikut lomba tingkat SMP dan kebetulan gurunya dulu lomba teater dan gurunya Pak Harjito. Terus latihan, sering latihan terus. Dulu di tempatnya Pak Harjito ada latihan karawitan. Nah, terus saya tertarik untuk ikut latihan karawitan itu. Dulu sebelumnya sebenarnya belum mengerti musik-musik tradisional. Dan pas baru waktu ikut lomba-lomba itu ada rasa tersendiri, pengen belajar. Pesan usahanya untuk milenial sekarang, ikut berpartisipasi mengembangkan budaya sendiri. Ini kan juga budaya kita sendiri, budaya Jawa dan budaya Indonesia juga. Dan usaha untuk ikut-ikut belajar dari sejak dini, mengangkat budaya lokal.
0: Pelestarian eksistensi wayang krucil, pemerintah dalam hal ini tentu juga tidak ketinggalan untuk mengambil perannya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Sumitnyo, melalui Sugeng, selaku pamong budaya atau kasih pengembangan kesenian di Disparbud Kabupaten Kediri, menyampaikan, wayang krucil yang memang menjadi seni langka ini selalu senantiasa diberikan wadah yang seluas-luasnya. Terlebih, wayang krucil inilah juga menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kediri sehingga harus terus digaungkan keberadaannya.
4: Dinas senantiasa terkait wayang krucil itu kan merupakan wayang yang langka. Dan di Kediri ini ada dua dalang, Pak Harjito dan Mas Brudianto. Itu pada saat ini sering kita manfaatkan terkait dengan bidang kesenian. Itu selalu pada ini dua tahun berturut-turut ini untuk hari jadi itu saya gunakan untuk ruatan. Terus tahun kemarin hanya pagelaran yang tahun 2020 2022. Tahun 2021 kita adakan ruatan dengan menggelar wayang krucil. Nah, wayang krucil yang notabene yang kami tahu itu adalah bercerita Panji pada intinya, itu merupakan cerita legenda yang ada di Kediri. Ini Dinas Pariwisata sangat respons sekali untuk pelestariannya. Jadi utamanya dua dalang ini kita uri-uri, kita kondisikan, entah bagaimana dalam pagelarannya nanti kita akan lestarikan. Karena di Kediri ada tiga versi wayang, wayang krucil, wayang Jawa Timuran, dan wayang etnis Surakarta. Untuk masyarakat milenial tentunya wayang krucil ini tetap kita jaga, orinya tetap kita jaga. Terus kemudian perkembangannya, insyaallah kami yang sebagai tenaga teknis di bidang ini akan tetap berpikir bagaimana wayang krucil ini bisa memasyarakat. Ya, nanti akan saya sampaikan ide-ide kepada Bapak Kepala Dinas, mungkin biar ditindaklanjuti ke nanti matur Mas Bupati. Yang jelas wayang krucil akan saya jadikan skala khusus untuk perlu lestari, entah nanti lewat sekolah, entah bagaimana, atau mungkin ceritanya saja kita padu, nanti masuk dalam garap-garap karya-karya apa gitu, wayang krucil akan kami kondisikan.
0: Kedepannya, pelestarian seni dan kebudayaan baik wayang kulit maupun juga wayang krucil akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya, yakni salah satunya dengan penyebaran konten-konten lewat media sosial. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni hingga 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada dengar.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.
2: Ingin mendengarkan kisah kehidupan yang dapat membuat Anda terinspirasi dan termotivasi seperti ini?
3: Buah dari kesabaran dan kerja keras yang Rina Marlina jalani pun lambat laun mulai ia rasakan.
2: Nama Andi Taufan Putra Garuda kian melambung pasca ditunjuk jadi staf khusus presiden. Namun, hal tersebut tak membuat Nur Hayati menyerah dan terus berjuang hingga bisa sukses seperti saat ini.
4: Demikian kisah inspiratif salah satu sosok wanita hebat, Dian Sasrowardoyo. Tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung secara mental tak membuatnya menyerah begitu saja.
2: Ikuti selalu kisah inspiratif setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.41 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk bisa Anda dapatkan informasi terkini dari Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI

0: penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggalak ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
1: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
2: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dan ombudsman.
1: Sebagai alternatif, ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti.
1: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 juga mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemilihan haji tahun ini.

0: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Raja Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarifur Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
3: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
4: Proses pemulangan berjalan dengan lancar. Apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
3: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
5: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
3: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami Pro 1 Surabaya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Buddha dengan topik 5 Latihan Moralitas Part 2. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Guntono SHG, MPDB, Penyuluh Agama Buddha, Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun terlebih dahulu bagi yang beragama Buddha, sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, marilah kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, namo buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari aturan disiplin moral yang keempat dan yang kelima. Aturan disiplin moral yang keempat yaitu tentang musawada. Istilah musawada terdiri dari kata musa yang berarti sesuatu yang tidak benar dan wada yang berarti ucapan, perkataan. Gabungan kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai mengucapkan sesuatu yang bukan merupakan kebenaran atau berbohong, berdusta. Dengan kata lain, musawada berarti pendustaan. Musawada berarti membohongi pihak lain dengan kata-kata, tulisan, atau gerak isyarat. Berbohong yang dilakukan melalui ucapan disebut perbuatan jahat verbal atau lesan. Terdapat empat faktor terjadinya pendustaan atau kebohongan, yaitu 1. Atatang watu, ada sesuatu hal yang tidak benar. 2. Wisamwa dana citang, ada kehendak untuk berdusta atau berbohong. 3. Tajo wayamu, ada upaya melakukannya. 4. Yaitu parasa tadatawija nanam, orang lain memahami maksud yang dikatakannya. Musawada dalam pengertian yang lebih luas mencakup pisu nawaca, memfitnah, parusawaca, berkata kasar, dan sampapalapa, bergunjing atau berbicara yang tidak berguna. Berat ringannya pendustaan, mengucapkan sesuatu yang tidak benar melalui gerak, isyarat, atau melalui kata-kata kehendak yang jahat adalah melakukan tindakan melalui ucapan yang salah. Berdusta disertai maksud jahat dapat membawa kejatuhan seseorang ke alam-alam rendah, bahkan ke alam neraka. Beratnya pelanggaran itu berkaitan dengan bahaya atau kerugian yang dilakukan kepada orang lain. Pendustaan tidak dapat menyeret pelakunya masuk ke alam-alam rendah apabila tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain atau orang yang dibohongi. Misalnya, seorang dokter memberikan keterangan palsu atas keadaan pasiennya dengan tujuan mulia, agar tidak menyebabkan kecemasan atau goncangan batin yang dapat memperparah atau mengancam kesehatannya. Seseorang yang berdusta misalnya dengan mengatakan tidak punya karena tidak ingin kehilangan miliknya, hanya akan menimbulkan akibat ringan. Akan tetapi, apabila pendustaannya mengakibatkan kerugian besar pada pihak lain, misalnya bersaksi palsu dalam satu sidang perkara, akan memberikan akibat berat. Bagi para bhikkhu, berdusta dengan mengatakan saya sudah mencapai suatu kemampuan yang sesungguhnya tidak dimilikinya akan membawa akibat yang sangat berat. Pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul dan kuat tindak tidaknya usaha yang ditempuh juga menjadi ukuran bagi berat ringannya suatu kebohongan atau pendustaan. Bapak Ibu pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, Bodhisattva, seseorang yang telah bertekad untuk mencapai pencerahan sempurna atau penerangan sempurna, meskipun dalam pengembaraannya di samsara mungkin melakukan pembunuhan, pencurian,
perzinahan dan mabuk-mabukan, namun ia tidak pernah melakukan pendustaan dengan niat jahat yang dapat menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain. Akibat buruk dari kebohongan atau pendustaan, tentu setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Siapapun yang melakukan penipuan akan terakhir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan. Setelah kematian, bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat sebagai berikut. 1. Memiliki suara yang buruk. Ucapannya tidak jelas. 2. Giginya tidak rata. 3. Napasnya busuk atau berbau. 4. Corak kulitnya tidak sehat. 5. Penglihatan dan pendengarannya buruk. 6. Penampilannya tidak sempurna. 7. Kurang memiliki pengaruh pada orang lain. 8. Ucapannya kasar. 9. Pikirannya gelisah. Itu adalah akibat dari akibat buruk dari pendustaan atau bohong. Saya akan sampaikan tentang kisah akibat buruk dari pendustaan atau kebohongan. Pada masa Buddha Kassapa di Kimila, hiduplah seorang umat laki-laki yang adalah seorang pemasok arus. Ia melakukan perbuatan kebajikan dengan menanam pohon, membangun jembatan dan wihara, dan lain-lain bersama dengan 500 pengikutnya yang memiliki pandangan yang sama. Kelompok umat awam ini pergi ke wihara Buddha dan seringkali mendengarkan dhamma. Istri-istri mereka juga ada kalanya pergi ke wihara untuk mendengarkan dhamma dan melakukan persembahan. Suatu hari beberapa pemabuk melihat mereka dan tertarik oleh mereka. Mereka berdebat di antara mereka sendiri berkenaan dengan siapa yang dapat menghancurkan moralitas para wanita itu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia dapat melakukannya. Orang ini mencoba menggoda istri dari pemimpin umat awam itu dengan berbagai cara dan akhirnya berhasil. Pemabuk yang kalah taruhan memberi tahu pemimpin umat awam itu tentang hal itu, dan pemimpin itu bertanya kepada istrinya, apakah ia telah melakukan perzinahan? Istri itu berbohong bahwa apa yang didengar oleh suaminya adalah tidak benar. Karena suaminya tidak mempercayainya, istri itu menunjuk ke seekor anjing hitam yang telinganya terpotong, yang ada di dekatnya dan bersumpah, jika aku telah berzina dengan laki-laki lain, biarlah aku dimakan oleh anjing hitam ini di kehidupan mendatang. Suaminya masih tidak mempercayainya dan ia menanyai teman-teman istrinya. Meskipun teman-teman istrinya mengetahui yang sebenarnya, mereka juga bersumpah kami tidak tahu jika hal ini tidak benar. Biarlah kita menjadi budak-budaknya. Ketika mereka meninggal, mereka semua terlahir menjadi makhluk yang menderita di dekat danau Kanamunda di hutan Himawanta. Karena perbuatan bajik mereka di masa lampau, mereka menikmati kemewahan surgawi dalam istana emas yang megah di siang hari. Akan tetapi pada waktu malam, pemimpin kelompok itu sesuai dengan sumpahnya pada suaminya yang seorang pemasok arus, ia dimakan oleh seekor anjing hitam. 500 temannya juga menjadi pembantunya karena mereka bersumpah palsu di kehidupan lampau mereka. Lebih dari itu, meskipun mereka dapat menikmati kemewahan dewa, mereka tidak dapat menikah. Mereka merasa kesepian dan bosan karena terpisah dari laki-laki. Pendustaan adalah perbuatan tercela yang terbesar, sedangkan kebenaran atau kejujuran merupakan perbuatan kebajikan yang paling bermanfaat. Itu adalah cerita atau kisah tentang pendustaan.
cerita tentang kisah akibat buruk dari kebohongan. Selanjutnya saya akan menyampaikan aturan disiplin moral yang kelima, yaitu Suramiraya Majapamada. Suramiraya Majapamadatana. Istilah Suramiraya Majapamadatana terdiri dari kata sura yang berarti sesuatu yang dapat membuat nekat. Meraya berarti sesuatu yang membuat mabuk. Maja berarti sesuatu yang membuat tidak sadarkan diri. Dan pamadatana merupakan gabungan dari kata pamada yang berarti kelalaian, kelengahan atau kecerobohan, dan pana yang berarti dasar atau landasan. Sehingga pamadatana berarti yang menjadi dasar dari kelalaian, kelengahan atau kecerobohan. Jadi Suramiraya Majapamadatana memiliki makna meminum atau menggunakan sesuatu yang dapat memabukkan atau membuat tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelalaian, kelengahan atau kecerobohan. Atau secara ringkas, Suramiraya Majapamadatana berarti pemabukan. Sura mengacu pada minuman keras hasil penyulingan dan mengandung alkohol seperti bir, whisky, vodka, gin, sake, meraya. Mengacu pada minuman keras yang memiliki aroma dan kekuatan memabukkan yang diperoleh dari hasil fermentasi atau peragian seperti anggur, mead, peri, rum. Maja mengacu pada ganja, morfin, heroin, dan sebagainya. Terdapat 4 faktor terjadinya pemabukan, yaitu maja bawo, ada zat yang dapat melemahkan kesadaran atau memabukkan. 2. Patuk kamyata citam, ada kehendak untuk meminumnya. 3. Tajo ayamu, ada upaya untuk meminumnya. 4. Aja haranam, zat tersebut terminum atau tertelan. Kitab ulasan yang menyebutkan adanya 5 jenis sura, yaitu pita sura, minuman keras yang dibuat dari tepung terigu, tepung beras. 2. Puwasura, minuman keras yang dibuat dari kue. 3. Odanasura, minuman keras yang dibuat dari nasi. 4. Kinapakita, minuman keras yang dibuat dari ragi. 5. Sambara Samyuta, minuman keras yang dibuat dari bahan-bahan campuran. Dan juga disebutkan 5 jenis meraya, yaitu minuman keras yang dibuat dari bunga, minuman keras yang dibuat dari buah, minuman keras yang dibuat dari madu yang diambil dari bunga Bassia latifolia atau Macuca longifolia, minuman keras yang dibuat dari sari gula tebu, minuman keras yang dibuat dari bahan-bahan campuran. Setiap orang harus menghindari mengonsumsi minuman keras, narkotik, dan obat-obatan terlarang seperti alkohol, ganja, kokain, marijuana, dan heroin, karena hal itu dapat mengakibatkan kelalaian untuk berbuat kebajikan. Akibat buruk dari pemabukan. Minuman keras dan narkotik seperti alkohol, minuman keras, opium, kokain, dan heroin adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Dengan mengonsumsi salah satu darinya akan menyebabkan mabuk, lupa diri, dan kurangnya akal sehat. Hal ini selanjutnya akan membawa pada pembunuhan, penipuan, perzinahan, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan minuman keras dan obat-obatan akan mengalami kesehatan yang buruk, mati muda, dan akan terlahir kembali di alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat sebagai berikut. 1. Kurang kecerdasannya. Kemudian pemalas, kurang kewaspadaannya atau perhatiannya, tidak memiliki rasa berterima kasih, tidak memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut dari berbuat jahat, bisa menjadi gila. 7. Kecenderungan melakukan semua jenis perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Buddha memberi nasihat kepada pemuda Singgala tentang 6 akibat buruk mengkonsumsi minuman keras, yang mana
si pelaku akan mengalami penderitaan di kehidupan ini, yaitu penghamburan uang dalam hidup saat ini. Kedua, kecenderungan bertengkar dan melakukan kekerasan. Ketiga, kecenderungan untuk jatuh sakit. Empat, nama baik dan reputasinya hilang. Lima, badannya kurang tersingkap secara kurang senonoh. Enam, kurang kecerdasan dan kebijaksanaannya. Bhante Buddha Ghosa mengulas sesungguhnya, di antara lima sila dalam Pancasila, meminum minuman yang memabukkan, yang menjadi sebab bagi kelengahan dan kecerobohan, niscaya menimbulkan akibat buruk yang lebih besar. Pelanggaran empat sila lainnya, pembunuhan dan sebagainya, tidak menimbulkan akibat buruk sebesar peminum minuman yang memabukkan, yang dapat membuat seseorang menjadi gila dan yang sangat berbahaya bagi pencapaian jalan dan buah. Ada sebuah kisah akibat buruk dari pemabukan. Pada suatu kehidupan, Bodhisattva terlahir dalam sebuah keluarga kaya yang memiliki harta 800 juta keping perak. Ia melakukan perbuatan kebajikan dengan berderma dan menjalankan praktek moral yang baik. Ketika ia meninggal, ia terlahir kembali sebagai Saka, Raja para Dewa di Tawatimsa. Putranya menghambur-hamburkan kekayaan yang ditinggalkannya dalam minuman keras. Ketika putranya telah menghabiskan 400 juta keping perak, ia menggali 400 juta yang dikubur dalam tanah. Ia membangun kedai minuman keras dan menjalani kehidupan mudah dengan berteman dengan para pemabuk dan bersenang-senang dengan minuman keras. Ketika ia mabuk, ia menyuruh para pemain akrobat dan penari menghibur mereka dan memberi mereka masing-masing 1000 keping perak. Dalam waktu singkat, ia telah menghabiskan seluruh uang dan terkuras hingga menjadi pengemis miskin. Akhirnya ia meninggal dengan menyedihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kisah akibat buruk dari pemabukan. Dan saya akan menjelaskan kisah yang menggambarkan manfaat dari menjalankan 5 aturan disiplin moral. Ya. Pada suatu waktu, di sebuah desa di Provinsi Kasi, seluruh warga desa itu melakukan kebajikan dengan berderma, menjaga moralitas, dan menjalankan aturan disiplin moral pada hari uposatha. Sebagai akibatnya, mereka tidak pernah meninggal muda. Mereka biasanya meninggal di usia tua mereka. Pada waktu itu, putra kepala desa pergi untuk berjalan di kota Takasila. Ketika ia menempuh pendidikan di sana, putra dari gurunya yang masih muda meninggal. Pemuda Dhammapala bertanya, mengapa putra dari guru itu meninggal muda? Orang-orang yang lain bertanya balik, tidakkah kamu tahu bahwa setiap orang suatu ketika harus meninggal? Bukankah ada orang yang meninggal muda di desamu? Pemuda Dhammapala menjawab, tentu saja mereka mati, tetapi mereka tidak meninggal muda. Ketika guru itu mendengar perkataan yang aneh dari pemuda Dhammapala, ia heran dan ingin mencari tahu apa yang pemuda Dhammapala katakan benar atau tidak. Kemudian ia menugaskan seorang pemuda untuk menjaga murid-muridnya. Sementara ia sendiri pergi ke desa Dhammapala dan membawa serta tulang-tulang seekor kambing. Ketika sampai di sana, ia pergi menemui ayah Dhammapala dan menunjukkan tulang-tulang itu dan berkata, anak, Anda Dhammapala telah meninggal dunia dan telah dikremasikan, ini adalah tulang-tulangnya. Ayahnya dan sanak keluarganya tertawa dan menjawab, tulang-tulang ini tidak mungkin tulang-tulang anakku, itu pastilah tulang-tulang kambing atau anjing. Bukankah setiap orang akan menderita kematian di usia berapapun? Mengapa Anda mengecualikan kaidah ini? Tanya guru itu. Kepala desa itu menjelaskan, di sini di desa Dhammapala, kami semua warga desa biasa berderma dan menjaga disiplin moral. Kita menghindari semua perbuatan jahat. Selain itu, anak-anak muda biasanya mematuhi para sesepuh. Kita semua melakukan kerja sosial untuk kesejahteraan masyarakat kami. Jadi tidak seorang pun meninggal muda di desa kami.
Kemudian guru itu membungkukkan badan tanda hormat kepada pada kepala desa dan mengakui, putra Anda tidak mati, saya kesini untuk mencari tahu kebenaran perkataan putra Anda bahwa tidak ada orang yang meninggal muda di desa ini. Guru menanyakan perihal perbuatan kebajikan yang dilakukan warga desa Damapala lebih terperinci dan pulang ke rumah. Nah, demikianlah akibat dari menjalankan sila, salah satunya bisa berumur panjang, tidak meninggal dalam usia muda. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha. Pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang spesial hari ini akan menghadirkan bintang tamu Domi Allen yang akan juga dipandu oleh Ita Purnamasari dan Andes. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
2: 91,2 FM.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal rindu nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap barang lagu
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia.
2: Lalu ya, akhirnya digarap.
1: Oke. Okay.
2: Minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, justru kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu.

0: Gak ada single itu album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya.
1: Apa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana gimana?
2: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rirezi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jomacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Nanti sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawon di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawon.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berpegi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Domi Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebentar, saya kebincang sama Bung Andes. Mbak
0: Itas
3: kemana sih?
0: Mbak Itas, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
3: Sesaat lagi ya.
0: Betul.
3: Silakan. Halo, assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Domi Alen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
0: Bung Beni Jun, dari Manado ya?
1: Namanya ya?
0: Iya, namanya Bung Beni Jun, orang Manado gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
2: Bung Beni kan
0: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya.
0: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
2: dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang Domi? Pertanyaan kedua
2: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
0: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Alen. Bang Andre, salam dong.
2: Siap, boleh, silakan.
0: Bung Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang,
2: ya.
0: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
2: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
2: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
2: depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
2: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
2: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
2: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
2: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
2: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
2: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
2: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
2: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
2: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu ke
2: lagu, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
2: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
2: Oh siap.
1: Pakai lagunya.
2: Pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
2: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
2: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu bangga.
1: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
2: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
2: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
2: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
2: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
2: Andaikan Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
2: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Penny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
1: Banyak kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
2: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
2: Bang Benny, IKN. Tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
2: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
2: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
2: Malam Bang Louis. Ada Bang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku.

0: terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup.
0: Aku sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: Motif Band 2009 ya.
0: 2009. Nah,
1: sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: 2014. Ah. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku syukur Bang bariton dan tenor ya. Bila Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Yeah. Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi, musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya, iya, iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dalam syafu tadi, Bang apa?
0: Aku okay. Dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang saya buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Ah ya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Ya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Manika nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila. Nika Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Ya pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Nika Ardila sama Nampak Rubah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti almarhum Manika Ardila sama Nampak Rubah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya ya, serupa Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lulus. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafar Ubah diajak lagi, bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul-betul dia kesibukannya udah
1: ini. Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan ini Sarah.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Selamat ya.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahundata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wakanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini. Waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya,
2: iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas satu itu, satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: betul. Nggak tahu meledak itu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, iya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus, musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur,
1: ya.
0: Baik kalau kita sekarang. Oh, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini namanya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Selamat,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: ya. Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Bagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah. Iya,
3: saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tertinggal hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama celah you and you.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya, ya, ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses
1: segala. Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: Ibu Ana. Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. kabar Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada Bu Ana yang bisa dirinya aja
1: mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Buana.
1: Buana apa yang bisa lo? Selalu ceria.
0: Iya, silakan ke
1: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Buana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade.
0: Baik, Buana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, love you sama mana lo Bang Andes nih, woi, mantap.
0: Terhadu juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma. Tenang
0: iya tuh takkan berubah kata
5: cinta
0: Oma dengan
5: RRI.
1: Iya pastinya dong.
0: Pastinya. Mantap. Dapat
5: Andes,
0: dapat
5: apa Mas Yudi?
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lah.
0: Silakan kita juga ada Bang
1: Mas Domi Alen.
0: Ya.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Ya malam Oma.
5: Iya. Selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya mendengar ini kayaknya kepo ya Bang. Ingin tahu dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu?
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh nggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa nggak lansia nyanyi?
2: Oh banyak. Gitu,
1: boleh ya. Dong banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Bumi ya.
2: Iya. Sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
5: Gitu.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Dong kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama-sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Love you Bang Andes.
0: Love you too Oma Ana. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asal
2: saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Dari Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Solo tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki suara.
2: Nah, bukan dia ya,
1: itu. Jadi ya. Tadi liriknya di rumah sama.
2: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak
0: yang
2: sama.
0: Sama, sama ya. Ya.
1: Liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
0: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai dan
1: ciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: yang apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati. Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
0: Saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang. Oh, iya. Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu.
2: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
1: Iya.
2: Ada kan pop.
0: Iya, betul.
1: Berlin yang Berlin.
2: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
2: DS tuh Dasi Supriyogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi Saya itu yang pertama yang harusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
1: langsung direkam.
2: Ya, nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan. Sampai sekarang.
1: Wes.
2: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Kamu udah 66 nih kan?
1: Gue tapi nggak kelihatan ya, Pak Des. Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria Rizky.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25.
1: Keren sekali, Bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya, Bang, bisa kalau kita bisa
2: jodoh
1: bisa kolab.
0: Iya, iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya, iya, betul. Sampaikan ke Mas Bang.
2: Iya, iya,
0: siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Malam, baik.
1: Akhirnya masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo itu ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya.
1: Kita jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Kang. Ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
0: dengan
1: mangga sama Bang Domial.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu
6: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
6: Jadi diputer tadi udah.
1: Iya dong.
6: Ceritanya masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Salam kenal, Pak.
6: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kuliah di Studio 5 lah, saya tempat di Studio 4
1: RRI?
2: Iya, Studio 5
1: iya,
2: Studio
1: 5 Pak. Oh, iya. Bang Hasan juga
6: sempat saya
2: iya. Di
6: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
6: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya?
6: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 bu ya. Ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Betul,
6: negara dan kemudian Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Weh mantap.
6: Cuma saya juga orang vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
2: kuat deh.
0: Iya,
1: iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu bu.
6: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
6: Terus nggak cipulin. Turunin tengah saya waktu itu.
1: Siap siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
7: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Ya. Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
1: Bang. Ya betul.
7: Abang siap. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda
7: Banten
2: juga.
7: Ya, Banten
2: Sunda
7: ya. Juga. Lebih ke Banten. Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Iya. Kang Alen weh, keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
1: Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Kumaha Teh?
7: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ahli ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
7: Keren
1: lagu. Betul Teteh.
7: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
2: buat kita
7: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an itu banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya. Gitu.
0: Betul,
7: ya,
0: betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
0: Yeah.
7: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
1: Oh iya
2: kalau
1: ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya.
2: Saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
7: Gitu, lagu baru ya,
2: yeah.
7: Gitu. Siap lah, okay. Ya sekarang kalau gitu terus dengan berkarya Kang Alen,
2: yeah.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
7: Oh ya, mau menyapa boleh nggak Teh?
1: Boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malamnya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo,
7: juga ada
0: Bang
7: Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
0: Yeah.
7: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke,
0: Teteh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Litoli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam Mbak
2: Ita,
8: nama
2: Mbak
8: yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, Borong.
8: Ada Satria,
0: aduh. Iya, Mbak Haryanti.
2: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya,
0: Bang Domi.
1: Bang Domi Alen.
0: Silakan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarin tahun pernah juga itu ya.
0: Betul. Pendengar memang
8: Bang
0: ini.
8: Domi, itu nulis lagu ya.
0: Iya.
8: Yeah. Lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Ini pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack film. Oke, siap
8: ya. Atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Bangsa. Oke, Mbak Haryanti.
8: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
8: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
8: Banyak ruang rindu. Selamat
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
1: Judulnya Rindu Sampai Mati.
2: Masalah Priscilla.
1: Oh, iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman pribadi
0: dari.
1: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
2: Dan itu dikasihnya kita 89.
1: Ya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya

0: terus ya, yang ya, dikoploin.
1: Iya, iya, iya,
0: banyak.
2: Oke, iya, iya.
1: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak,
2: ya. Tentu, ya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack film. Ya pernah ya.
3: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Centini itu ada.
2: Indah Pada Waktunya.
3: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
1: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
1: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
3: 56 tahun yang lalu.
2: Oh.
1: Ya, oh. Ya. Mungkin ya, Bang, ya, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
3: Iya, iya.
1: Iya, sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2006
2: 2016. Iya, 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu. Sejak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Jomi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Jomi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya, siap Bang Domi.
2: Ya. Ya. Ah, mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ini? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
2: apa? Ah, siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa ingat sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya tahu.
2: Ya kira-kira. Oh, tapi pas banget 3250.
3: Pas banget tuh, nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Bener banget. Iya,
2: bener banget. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Mbak.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yoga, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku berak kayak gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Serang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih,
4: itu? Bisa panjang.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. Dan dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Gemi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Gemi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya. Agustus. Wow, tidak terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Tom ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, main kerja aja masih produktif sampai kesini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali mah. Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Baik. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ante.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang, dua pertanyaan buat siapa Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi, ini hari
4: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu kan?
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu apa namanya, satu not aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu nanti gak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, itu jadinya
3: 20 menit loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah gak, udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
3: Kalau Indomie itu
4: begitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250
3: 250 itu banyak banget
4: loh. Sekarang sudah diterranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Baik. Filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Mas Domi luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi
3: lanjutkan, Mbak Ita ya. Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Benar-benar saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Ini Bang Ita ada di YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
6: Live langsung di YouTube.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen,
3: kita
6: Gulu Indonesia.
2: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Ya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergeseran kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya. Oke, siap Bang Leman.
6: Malam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benito, Ibu Matawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Tapar Suali. Itu Mbak Ita, Bang Leman.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
2: enggak ada itu ya.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter-like. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
4: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan.
4: Penyanyi. Sampai sekarang. Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Lema.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri. Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Sukanya Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
4: Jarang lagu sendiri.
3: Gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan masih Bang
3: Domi. Masih sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
6: Iya
3: Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Beli.
3: Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, pertanyaan saya sudah berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh iya, iya.
2: Oke, okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya,
2: Finda.
3: Beli. Ya,
6: semoga sukses.
3: Amin.
6: Semakin berkembang.
2: Amin.
6: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
6: Amin, Astungkari.
3: Astungkari.
6: RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Suriko Pindah di Lampung.
3: Oke.
6: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
3: Merdeka!
2: Merdeka!
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigu ya.
7: Nama saya yang cantik is the best.
3: Cigu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
7: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Maaf Cigu ya. Betul Cigu ya.
7: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
7: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande satu. Aduh.
2: Iya Cigu.
7: Iya Bang Ande. Iya. Benar. Mau ke situ baik tak
3: lah ayo
7: nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan Cigu ditunggu ya,
7: ya pengen
3: siap.
7: Aduh, Raja Pani pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas.
8: Malam.
7: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya ngocok lagi nonton.
2: Oh iya.
7: Masuk nih, berjuang.
2: Halo,
7: masuk nih
2: luar. Halo.
7: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi, kedua kali.
7: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
7: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru itu gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
7: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Iya.
7: Yeah. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
3: Oh iya.
7: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar.
7: Jadi kita aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
7: bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda, takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Aisen.
2: Alhamdulillah.
7: Ya, saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu ini.
7: Fitri Adam kalau nggak salah.
8: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya. Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
3: ingat-ingat
7: ya pendengarnya ya.
3: Wah, siap Cigu.
7: Dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kiri, ingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, presenter yang cantik. Bisa menang tamunya. Apalagi gaitai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
7: Buat presenter presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
7: Termasuk lah. Pokoknya salam anget, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
7: Terus, ntar dulu yang keduanya, ya,
2: silakan.
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
7: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Ya.
7: Terima kasih banyak Bang Andes Laita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Ricky Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
4: itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul deh, 250-an tuh.
4: 250. Aduh deh, itu aja
2: jawabnya. Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Juta dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda
2: Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan Glennya.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali. Tahun
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. Ya,
3: iya
2: untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Itu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita
5: enak-enak, betul.
4: Baita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja sama Sandes?
4: Ada dari
5: Nurdiga di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik, berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
5: siapa nih Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, betul.
5: Baik, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes.
4: Siap, betul, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya kita penasaran.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Iya. Akunnya apa?
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Iya,
4: silakan.
5: Referensinya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Bang, mami piro, Bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita dengerin duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bersama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
2: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.
3: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

0: bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?

0: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku udah buat. Lumayan bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
0: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta

Masih ingatkah Anda dengan Bemo, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. Bemo yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian Bemo terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan Bemo disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. Bemo lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan Bemo sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. Bemo tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada beca. Salah satu tujuan utama Bemo diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari beca. Seperti yang kita ketahui, bahwa beca tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, Bemo bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat Bemo sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

0: yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan
2: millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ingatkah Anda pendengar saat kita belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Tahukah Anda, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi sesaat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Periode kerajaan ini diketahui berdasarkan penemuan 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mula Warman dan Aswa Warman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman dan mengalami keruntuhan pada Maharaja Dharma Setia, raja terakhir kerajaan tersebut.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Resensi Buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Oh.

siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman berdua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: power, the power, power, papalado.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: sih?
1: Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
2: Iya, iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
1: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
2: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
1: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
2: Terus soal nikah muda gimana?
1: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
2: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
2: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 1 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Senin juga mantap setiap hari yang selalu ada buat siang, kamu. Sore hingga malam hari ini di FM 89.5 MHz.
1: Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menegarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Programa 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Ditemani oleh Hasna pagi hari ini, mengawali perjalanan Tuban pagi ini tepat pukul 5 hingga pukul 6 kami hadirkan program Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6 lebih 30 kami update informasi seputar Pantura diantaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7 pendengar, kita akan ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026. Juara Grup D bersama dengan peringkat 3 Grup B. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda di babak 32 besar yang akan disiarkan langsung dari Bay Area Stadium San Francisco Bay Area. Kemudian nanti usai pertandingan bola pukul 7, nanti pukul 9 kami ikuti info Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian pukul 10 hingga pukul 11 nanti kembali Hasna menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini. Jadi hari ini Hasna menemani aktivitas Anda hingga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan bersama kami di 0356-8834-756. Bisa juga tinggalkan pesan via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Murotal Quran yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada surah ke 40 dan juga 41 yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Surat ke-40 dan 41 dalam Al-Quran ini adalah surah Al-Ghafir, surah Al-Mu'minun, dan juga surah Fusilat atau surah Hamim As-Sajdah. Keduanya termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan berada dalam kelompok surah yang diawali dengan huruf Muqatta'at. Dan dari Pro 1 RRI Tuban, kamu ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran di pagi hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang lebih dulu membangunkan semangat.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim menghimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Pemerintah Kota Surabaya menjamin hak pendidikan kesehatan dan pendampingan hukum bagi remaja korban kekerasan seksual ayah kandungnya. Pendengar Indra Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim menghimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi kebenarannya agar hasil pendataan akurat. Ani Asana melaporkan.
2: Penolakan sebagian warga terhadap kedatangan petugas sensus ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendataan yang berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, masih adanya warga yang menolak didata harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan pendataan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta dukungan berbagai pihak termasuk media untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas yang datang secara door-to-door.
3: Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya, baik dari aparat kabupaten, camat, kemudian lurah. Saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini justru masyarakat, apalagi masyarakat yang di bawah, ini kesempatan sebetulnya, terdata ekonominya seperti apa. Ini pasti masnya belum dilakukan sosialisasi yang efektif kepada mereka. Sejujurnya, kalau masyarakat tahu, masyarakat yang pengen didata sebetulnya, harusnya demikian ya.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila petugas menemui penolakan di lapangan. BPS akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan.
4: Setiap hari kami pantau, sehingga kalau ada petugas yang kurang dalam melakukan pendataan, ini kami segera lakukan pengawasan ke lapangan untuk memotivasi. Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail sehingga warga mau didata oleh petugas kami.
2: Pendataan sensus ekonomi di Jawa Timur berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 20% target pendataan di seluruh daerah di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan pendampingan hukum bagi remaja korban kekerasan seksual ayah kandungnya. Berikut laporan Ermina Jin.
5: Pemerintah Kota Surabaya memastikan memberikan pendampingan psikologis kepada korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendampingi korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka.
6: Kalau yang seperti itu pasti ada pendampingan ya. Jadi ada pendampingan yang kita lakukan dari DP3A untuk memberikan pendampingan terkait psikologi dari seorang anak. Juga saya berharap ayahnya dihukum seberat-beratnya, Ibu. Bukan anaknya, Ibu. Dingolokno.
5: Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Surabaya Lingga Mahawan mengungkapkan pihaknya telah menangani sekitar 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pertengahan 2026. Mayoritas korban merupakan anak usia sekolah hingga remaja. Lingga juga menjelaskan bahwa sebagian besar kasus terungkap melalui laporan orang tua, guru maupun korban yang datang langsung ke UPTD PPA Kota Surabaya. Berdasarkan penanganan yang dilakukan, pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk anggota keluarga dan tetangga. Di sisi lain, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Timur menetapkan ST, 47 tahun warga Surabaya sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Ermina melaporkan.
0: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
7: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
8: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung, untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1.157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
9: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
7: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo menegaskan penanganan kasus HIV menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan kasus HIV menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR besar pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain memperkuat upaya pencegahan, ia juga meminta seluruh tenaga kesehatan meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mimi, berdasarkan data yang diterima, jumlah warga yang teridentifikasi mengidap HIV di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar angka penyebaran tidak terus meningkat melalui langkah pencegahan, edukasi, serta penguatan layanan.
11: Puskesmas kita semua pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk kedepannya mengantisipasi dan mencarikan solusinya supaya tidak bertambah banyak. Tepat waktu itu aja, harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita akan kita pantau. Yang penting PD yang terpilih ini gimana kita kedepannya perhatikan kedisiplinannya.
10: Ia menegaskan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penanganan dan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar penularan HIV dapat ditekan secara masif. Pemerintah berharap penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kedisiplinan tenaga kesehatan, serta kolaborasi seluruh pihak dapat menjadi langkah strategis untuk menekan penyebaran HIV sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
12: Atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Syifa, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bayangkara di Kediri, yang mengaku sangat takjub dengan atraksi yang disuguhkan, apalagi bisa memadukan antara olah gerak ala petugas kepolisian lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti hanya kuda lumping, gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik Kicau Mania. Siwa berharap bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara ini, setiap instansi kepolisian bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
13: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi-misi negara Indonesia.
12: Sementara itu, saya pembacakan amal Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri AKBP Brahma Supriyaji menyampaikan bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara kali ini diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugasan di lapangan seperti halnya mengamalkan ibadah.
14: Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperuman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80.
12: Lebih lanjut, kemeriahan Hari Bayangkara tahun ini juga menyuguhkan penampilan menarik dari sejumlah polwan hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Hadir di lokasi yang sama Bupati Kediri dan segenap Forkopimda serta tamu undangan dari berbagai instansi. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, guna melestarikan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
15: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Pulo. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Soeharto, menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat Pulo tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
16: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat Pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan atau daripada masyarakat Jombang khususnya.
15: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program tanam cabai dan tomat untuk menekan inflasi harga pangan. Berikut laporan Farin Regi.
17: Pemkab Lamongan meluncurkan program Gaspak Camat, gerakan serentak di pekarangan tanam cabai dan tomat sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Mei hingga Juni 2026. Program tersebut dilaksanakan serentak di 27 kecamatan, dipimpin langsung secara daring oleh Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di Kecamatan Laren. Berdasarkan data dari Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan di daerah. Karena itu, setiap kecamatan menerima 210 bibit cabai dan tomat untuk ditanam secara serentak.
18: Lombok ini ternyata pengaruhnya sangat tinggi terhadap fluktuasi inflasi. Dan itu. Berbagai evaluasi, kita kadang-kadang juga ditegur sama Pak Mendagri, Pak, gara-gara di Lamongan Lomboknya mahal. Begitu, kan. Cuma di kita konsentrasi sebenarnya kan kalau fluktuasi harga, karena terus terang Lombok ini kan tidak ditentukan HPP dan HIT-nya, Pak. Sehingga kita juga itu sangat tergantung kepada pasar. Tapi bagi kita yang paling penting kan masyarakat untuk kebutuhan akan lombok dan tomat ini tidak boleh sampai kekurangan. Kan.
17: Kemudian Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan gerakan tersebut merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
19: Kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk pembiasaan bagi kita semua dalam rangka untuk pemanfaatan tanaman pekarangan keluarga. Hari ini kita canangkan gas Pak Camat. Kenapa tanaman cabai? Karena selalu setiap kita di absen dalam rangka inflasi daerah, alhamdulillah Lamongan ini inflasinya terkendali. Harga-harga semuanya terkendali, kecuali harga cabai atau lombok.
17: Melalui program tersebut, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 10 bulan kepada Samuel Ardi Kristanto setelah terbukti bersalah melakukan pengusiran dan perusakan rumah milik nenek Elina Wijayanti. Faris Yarbu melaporkan.
20: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya resmi menjatuhkan vonis 3 tahun 10 bulan kepada Samuel Adi Kristanto, terdakwa dugaan kasus pengusiran dan perusakan rumah nenek Elina Wijayanti. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim S. Pujiono dalam persidangan di Ruang Kartika PN Surabaya Rabu kemarin. Dalam putusannya, Hakim menjelaskan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap nenek Elina. Dalam aksinya, terdakwa juga mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana melawan hukum dengan menghancurkan bangunan orang lain.
21: Gua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijatuhkan oleh terdakwa seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
20: Pujiono mengatakan hal yang memberatkan dalam putusannya adalah perbuatan Samuel yang menyebabkan nenek Elina tidak mempunyai tempat tinggal dan mengalami luka di bibir. Sedangkan hal meringankan karena terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama menjalani proses persidangan. Sementara itu, terdakwa Samuel mengaku kecewa dengan putusan tersebut yang dianggap telah mengabaikan fakta hukum yang ada. Sebab ia mengaku aset tersebut sudah dibeli secara sah dari Elisa yang merupakan keluarga dari nenek Elina.
22: Melihat mengecewakan ya, karena satu mengabaikan fakta hukum, satu alat bukti kepemilikan sudah jelas itu alat aset tersebut milik saya atas nama saya beli dengan uang saya sendiri.
20: Elisa. Karena itu, ia bersama kuasa hukum akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah menerima atau mengajukan banding terhadap putusan yang diberikan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Tuban menggelar razia isi dentil dan pemusnahan barang sitaan warga binaan pemasyarakatan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
23: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban kembali menggelar razia insidentil pada sejumlah kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Lapas Tuban dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari gangguan keamanan serta peredaran barang terlarang. Usai mengamankan sejumlah barang ilegal, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin secara acak. Kepala Lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh rangkaian prosedur penggeledahan dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi humanis, profesional, dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
24: Ini kami dari jajaran Lapas Tuban melaksanakan kegiatan razia insidentil terhadap blok hunian warga binaan di Lapas Tuban. Kami melibatkan seluruh personil pengamanan dan pejabat utama dalam melakukan kegiatan ini. Dan alhamdulillah, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada handphone maupun narkoba yang ditemukan di blok hunian, tapi ada beberapa barang yang kami anggap rawan untuk gangguan keamanan ketertiban untuk kami sita dan selanjutnya kami musnahkan.
23: Seluruh barang hasil temuan dalam penggeledahan tersebut telah didata ke dalam berita acara hasil penggeledahan untuk selanjutnya diproses untuk dimusnahkan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya preventif Lapas kelas 2B Tuban dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memastikan seluruh warga binaan menjalani masa pidana di lingkungan yang kondusif, bersih, dan disiplin. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Komunitas Relawan SAR Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim saat ini menjadi tantangan utama dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
25: Komunitas Relawan SAR atau Search and Rescue Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini yang masih mengalami El Nino menjadi tantangan utama pihaknya dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya bahkan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Umum SAR Surabaya Tirta Muhammad Rizki saat diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026. Tirta mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penanganan khusus bagi kemarau panjang dan potensi kebakaran hutan. Dirinya menyebut ada beberapa titik rawan yang menjadi fokus utama di wilayah Jatim, seperti Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Madura, dan Bojonegoro. Untuk kota Surabaya sendiri, dirinya memperkirakan akan terjadi kekeringan yang merata. Untuk di area Surabaya saja, pihaknya menyiagakan relawan yang tergabung pada kelompok potensi SAR dengan total jumlah personil sebanyak 100 relawan. Jumlah tersebut masih belum termasuk tambahan personil dari Mapala tiap kampus di Surabaya.
2: Jadi memang di El Nino ini perubahan cuaca memang cukup ekstrim. Jadi kita akan menghadapi kemarau panjang. Yang dimana kemarau panjang ini banyak resikonya, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri memang kita sudah siaga ya, awareness terkait kebakaran hutan dan kemarau yang panjang. Kalau di Jawa Timur yang paling rawan di daerah Situbondo, kemudian daerah Lumajang, Probolinggo, dan lain sebagainya. Kalau di Surabaya ini kekeringannya hampir merata. Tapi kalau yang paling parah itu di daerah Bojonegoro, terus Situbondo, setahu saya.

0: timnas Jerman dan Belanda pada babak knockout Piala Dunia 2026 menjadi bukti persaingan sepak bola dunia semakin merata. Oni Arianto melaporkan.
1: Pelatih sepak bola nasional Mohamed Senah Ladat menilai tersingkirnya timnas Jerman dan timnas Belanda pada babak knockout awal ajang Piala Dunia 2026 menjadi bukti persaingan sepak bola dunia semakin merata. Menurutnya, negara-negara dari Afrika dan Amerika Latin saat ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mama panggilan akrab Mohamed Senah Ladat mengaku tidak menyangka dua negara yang selama ini menjadi langganan peserta dan kandidat juara Piala Dunia harus angkat koper terlebih dahulu atau lebih cepat. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada lagi tim yang bisa mengandalkan reputasi semata.
2: Ya, saya kira kekuatan sekarang, terutama kekuatan Afrika dan Amerika Latin, sudah tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Ini terbukti tim-tim kuat langganan Piala Dunia bisa tersingkir. Jadi seru memang Piala Dunia kali ini karena hampir merata ya. Saya rasa seperti itu.
1: Hasil mengejutkan pada fase gugur Piala Dunia 2026 dinilai menjadi penanda bergesernya peta kekuatan sepak bola dunia. Sejumlah wakil Afrika dan Amerika Latin mampu tampil konsisten serta memberikan perlawanan yang efektif terhadap tim-tim unggulan Eropa sehingga menghadirkan turnamen yang lebih sulit untuk diprediksi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar kembali ditemani oleh Hasna di Pro 1 RRI Tuban saat tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi kami hadirkan dulu dari Kabupaten Lamongan, Pusat Pelatihan Pertanian dan juga Perdesaan Swadaya atau P4S terus memperkuat kolaborasi antar petani di Jawa Timur untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan triwulan P4S di Gor Lamongan Rabu 1 Juli kemarin, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua Balai Besar Pelatihan Pertanian mengatakan bahwa modernisasi pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab P4S, melainkan juga seluruh insan pertanian, namun keberadaan P4S sendiri menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan juga kolaborasi antar petani di berbagai daerah. Yang menurutnya pendengar di Jawa Timur membawahi berbagai lembaga P4S yang tersebar di seluruh kabupaten. Seluruhnya berkomitmen mendukung program strategis Kementerian Pertanian dan juga mewujudkan pertanian yang lebih modern. Ditambahkan juga, upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberhasilan swasembada pangan yang telah diumumkan Presiden pada 7 Januari 2026 pada terus berlanjut di masa mendatang. Juga dijelaskan karakter anggota di Jawa Timur sangat beragam, berbagai merupakan petani, sebagian senior yang kaya pengalaman, sementara sebagian lainnya berdasarkan dari kalangan milenial yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi pertanian. Yang menurutnya perpaduan pengalaman dan inovasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendorong modernisasi pertanian di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Pusat Pelatihan Pertanian dan juga Perdesaan Swadaya sebagai wadah kolaborasi antar kelompok tani dalam mendorong modernisasi pertanian. Menurutnya bahwa kelompok tani di Lamongan ini memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian. Namun semangat tersebut perlu didukung dengan koordinasi, komunikasi, serta pertukaran pengalaman antar petani agar mampu menghasilkan inovasi dan solusi atas berbagai tantangan yang ada di lapangan.

Jadinya terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami update informasi di Kabupaten Tuban, pendengar, Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di hari Rabu kemarin, tanggal 1 Juli 2026. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus juga mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan juga berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Tuban melalui pemberian piagam penghargaan. Bupati Tuban yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polres Tuban dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Secara khusus, Bupati Tuban juga memberikan penghargaan atas dedikasi Kapolres Tuban yang dinilai sebagai sosok pemimpin yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tuban juga menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa. Dalam rangkaian tersebut, Polres Tuban juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian penghargaan tersebut diberikan atas peran media sebagai mitra kolaboratif dalam penyebaran informasi dan edukasi di wilayah Tuban. Ketua PWI Tuban menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas penghargaan tersebut karena menurutnya penghargaan itu merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dan juga kepolisian.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini yang sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, antara juara grup D dan juga peringkat 3 grup B. Babak 32 besar yang akan disiarkan langsung dari Bay Area Stadium San Francisco Bay Area. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, video.